0: dobre. Warruhu.
1: Warruhu fiha bi'inni rabbihim min kulli am.
0: Maşallah.
1: Selam.
0: Selamun.
1: Selamun hiya hatta matala'il fecr.
0: Maşallah, balo bursi, abar bursi.